0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian Radio National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video On Demand VOD dan Audio Podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dan kami untuk bis kita.

0: Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera dan selamat malam. Sekarang sudah pun pukul 10.18 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Hari ini pertemuan Sabtu 20 Zulhijjah 1447 Hijrah bersama 6 Jun 2026. Masih kita bersama menerusi segmen Sembang-Sembang Malam Minggu, menerusi Simfoni Harmoni malam ini bersama Sezo
1: dan Hadi.
0: Dan terlain tak bukan dengan tetamu undangan kita, Awang Taufik Ilyas. Assalamualaikum
2: keduanya. Waalaikumsalam.
0: Sihat ya, sihat ah.
2: Sihat.
0: Jadi dinamiknya berubah sikit malam ini. Biasanya kami berdua, jadi malam ini bertiga dan termasuk pendengar sekarang keempat. Jadi ada orang empat, orang empat suara nih PK akan benar bersama kita nih pada malam ini. Jadi hubungi kami 222-7236. Dan yang malu-malu tu, yang indah mau suaranya kedengaran,
2: boleh menyapa kami dalam talian WhatsApp 8339-41
0: sampai pukul 12 tengah malam. Dan sebelum berita tadi sampai juga kita nih menguar-uarkan ya tajuk yang akan kita bawakan. Kita bincang-bincang apa tadi hadir tajuknya?
1: Perkara kecil yang boleh menggembirakan kita.
0: Perkara kecil yang boleh menggembirakan anda. Mungkin saja habis kita mempunyai ataupun merasakan kurang bersemangat, kurang bermotivasi, kurang gembira, kurang tenang, tiba-tiba ada sesuatu perkara yang kecil saja, mungkin perkara-perkara remeh temeh. Contohnya apa?
1: Contohnya ini contohlah ha.
0: Contoh.
1: Dulu saya sendiri ada satu seluar kegemaran. Kalau pakai seluar itu ia macam cun saja.
0: Okay.
1: Tapi ia masa itu sudah sampit. Tapi sudah masa ini pakai
0: muat balik.
1: Muat balik. Jadi itu kegembiraan lah.
0: Atau bermakna pernah melalui anulah, apa yang kita ni pernah melalui fasa dengan saiz badan yang berbeza.
1: Betul.
0: Okay, satu lagi pek. Kita ni ada bad day. Contohlah ada mood, ada sesuatu yang mengganggu mood kita ni. Tiba-tiba ada orang senyum.
2: Itu.
0: Tiba-tiba mood kita ni berubah.
2: Berubah.
0: Acullah contoh perkara-perkara yang simple.
2: Macam kalau kerja aku lain pelang tu. Ayolah, tu pelakon ni. Aku suka kita berlakon atau. Aku sini cerah bah. Nyaman tati kutu.
0: Iyalah kan.
2: Nyaman tati kutu sehari nato. Abis tu kubawa senyum tu. Sesuatu macam yang ngapi senyum-senyum ni. Ini berapa kali soalnya ni?
0: Janganlah macam tu.
2: Ini pula.
0: Atau melampau.
2: Terlampau lah. Aku terlampau over exaggerate.
0: Ataupun ada pun contohlah ada orang memuji macam lawa baju kita.

0: hari ini. Apa dah? Oh, tiba-tiba moodnya, wah, hati berbunga-bunga. Itu satu contoh.
1: Contoh. Kalau dia ilah silau eh, itu pun boleh contoh juga.
0: Tapi silau dari perspektif mana? Banyak silau, mana tu pikir tanya.
1: Itu tak silau, itu lain. Tapi perkara yang simple membagikan miss kita juga.
0: Itu satu contoh yang boleh kita dibincangkan malam ini. Mungkin miss kita pun banyak lagi perkara-perkara yang boleh miss kita apa namanya kongsikan bersama kami di Harmony FM. Sekali lagi simak-simak malam minggu taliannya
1: 2227236.
0: WhatsApp berapa?
2: Dan 8333941.
0: Jadi kami bertrio malam ini bersama saya Zul Hadi dan juga Taufik sehingga pukul 12 tengah malam ini nanti. Tapi sebelum 10:30
1: kita sempat lagi kita berhibur dulu ya.
0: Lagu pilihan kitanya.
1: Ya, mana re? Selalu tu cuma tu.
0: Apa kan ni nama lagunya ni?
1: Jangan cuma tu, kita tahu, kita tahu.
0: Orang kota.

0: Tahukah Biskita? Banyak faktor menjadi penyebab kemalangan jalan raya setiap tahun kerana tidak mematuhi peraturan keselamatan jalan raya. Malah ada juga yang mendatangkan kematian kepada pejalan-pejalan kaki adalah disebabkan mereka yang melintas jalan di tempat yang salah. Mereka yang melintas jalan tanpa menggunakan kemudahan yang disediakan. Berwaspadalah selalu, iaitu dengan menggunakan jejantas yang berhampiran untuk menyeberangi jalan, perhatikan lampu isyarat pejalan kaki, gunakan lintasan zebra. Ingat, jangan melintas sembarangan, berjalan dan lintasi dengan bijak dan waspada. Jangan guna jalan pintas. Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan. Rangkaian Harmoni
1: 94.1 97.7 FM. Inspirasi keluarga bahagia.
2: Baiklah, tepat pukul 10.31 minit malam waktu negara Brunei Darussalam, kita berada di dalam ruangan Simbang-Simbang Malam Minggu pada malam ini. Betul. Ya. Jadi tajuk ramai yang membaca mungkin ketinggalan tadi. Apa tajuknya, Peng?
3: Tajuknya perkara yang simple yang mengembirakan habis kita.
2: Jadi perkara-perkara yang remeh mungkin,
3: perkara yang simple membuat kita gembira.
2: Ada sesetengah orang ya mungkin benda tu alah, tak ada apa-apa tu. Tapi bagi untuk sesetengah orang ia membuatkan mereka rasa wow, really. Macam tu lah. Ya, expressionnya tu macam tu kan.
3: Ini daripada Wani Saleh.
2: Apanya?
3: Perkara yang simple yang buat dia gembiranya kerana lanjam makan. Kerana lanjam makan terus dia brighten up his day.
2: Yes. Kita ni apa yang makanan walaupun sesimple, walaupun contohlah yang paling mudah, paling ringkas, nasi kato. Kerana pagi pun kita ni ngam-ngam, kita ni lapar. Cuba
3: terus gembira ya.
2: Nikmatnya macam mana
3: lanjam makan.
2: Cuma itulah.
3: Thank you Wani Saleh.
2: Wani Saleh, terima kasih sudah bersama menerusi TikTok Taufik Ilyas. Tap tap tap. Baiklah, kita ni ada pemanggil pada malam ini.
3: Kita layan pertama.
2: Tapi sebelum itu, kalau kita ni menekan siapa ni?
3: Ajawang.
2: Ajawang ah. Kalau bukan Ajawang macam mana?
3: Gelanda bukan Ajawang, Sania. Antara dua ni, tapi aku rasa Ajawang.
2: Bapak tawakal dah katanya. Baiklah.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
3: Ajawang.
5: Jawang. Malam bici kita bertiga.
2: Bagus eh. Ada orang ketiga ni malam ini Jawang, namanya Hadi.
5: Selamat berkenalan.
6: Selamat berkenalan Jawang.
2: Jawang ni kalau bukan nombor satu menelepon kami, nombor dua, nombor tiga pun boleh, tapi selalunya nombor satu lah.
3: Nombor satu.
2: Ya, tangannya laju.
3: Ya, laju ni. Banyak. Ya, jarinya, jari jemarinya.
6: Selalunya nak masuk lah. Selalunya nak masuk.
3: Masuk.
5: Alhamdulillah.
2: Okay, Jawang. Kita pun sudah berusia, alhamdulillah masih sihat. Mungkin banyak perkara-perkara kan yang sudah kita lalui. Jadi topik malam ini, perkara-perkara yang simple, mungkin nampak remeh ataupun temeh, yang boleh membuatkan bisnis kita gembira. Benda-benda kecil lah.
3: Sebelum sebelum terlimpas ni, dari Capricorn. Sama tu nya, ke kaunter kena bayarkan. Tau-tau kena bayarkannya, lebar senyuman. Dari
2: Capricorn. Baik Jawang.
3: Okey Jawang, teruskan.
5: Perkara yang apa ni?
3: Perkara simple tapi mengembirakan.
5: Perkara yang simple ni yang kejutan kepada saya semasa isteri, anak-anak, menantu dan cucu menyambutkan sempena hari jadiku yang
2: surprise gitu Jawang.
5: Cuma itulah surprise.
2: Kejutan enggak?
5: Kejutan.
2: Tapi masa ia surprise atau adakah jatuh pada hari Jawang dilahirkan?
5: Ya, ngam.
2: Benda kita waktu, kita anda expect ke dah, anda mengharap ke dah? Maksudnya
5: Ini aku mengharap hanya kami macam sendiri-sendiri di rumah saja untuk anu kan. Pun anak beranak ni dipanggil kakak, abang. Iparan lah untuk sama-sama anak tu kan. Dia melagau lah peranak lah.
2: Di rumah habis kita?
5: Tidak ada, ada satu tempat di
3: Kita fikir makan itu biasa kan ya? Kita pikir makan biasa kan ya kali?
5: Pikir makan biasa kan, pasal umur itu 63 tahun kan.
2: Rupanya makan nasi.
3: Sekali makan nasi.
2: Kali macam, untukku? Serius?
5: Apabila aku masuk ke dalam kedai itu, aku pun terkejut dia menyanyikan lagu.
2: Channel lagunya aja, Wang.
5: Selamatkan aja, Wang.
2: Kenapa yang masuk lagunya itu, Jek? Kenapa nama, oh, kenapa lagunya macam nama sok tu sama lirik kata?
5: Independen menyanyi kan.
2: Bebon lah, jangan marah.
5: Anda
2: 63 ni, je.
5: 63,
2: alhamdulillah. Syukur eh.
5: Alhamdulillah.
2: Eh, 3 tahun sudah terima pencen tua tu je.
5: Alhamdulillah, alhamdulillah.
2: Jadi malam tu adalah orang menyanyikan kita masuk ke Noah, kita masuk ke mana ni? Ke restoran ah.
5: Restoran.
2: Tiba-tiba disambut, kita masuk terus kena sambut dah tu.
5: Cuma tu lah.
2: Okey, faham. Alhamdulillah.
5: Sama satu. Saya mengucapkan terima kasih kepada isteri saya, anak-anak, menantu dan cucu-cucu dan abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang hadir tu lah.
2: Beramai ni.
3: Wow. Oh, ya, tapi blank temata kita,
5: Cuma tu lah, ada yang kesedihan dan kegembiraan tu je lah.
3: Atau yang buat kita happy ya?
2: Jawang, jangan kita menyebut kesedihan. Terharu.
3: Terharu.
2: Ada kesedihan.
3: Wanarai.
5: Wanarai kita tu. Nyorang payahkan ke sana tu
2: kan. Bukan semua orang dapat melangkawi usia sedemikian.
5: Alhamdulillah.
3: Jangan kita kelangkawi lah.
2: Melangkawi usia boleh lah. Selain itu je, atau yang baru-baruan ya? Kalau sebelum-sebelum ni?
5: Sebelum-sebelum ni, apabila anulah untuk aku kena belikan anu kan baju pula.
2: Warna merah kata, warna merah.
5: Dua pasang merah dan putih.
2: Kira home away lah.
5: Home away.
2: Nampak aku sabut lah. Nampak aku sabut lah.
5: Jangan tak.
2: Nanti
5: saya tahu tu. Bukan, nanti aku pakai wajah tu.
2: Bukan warna biru ah.
5: Indah biru dah, merah dan putih.
2: Hitam lah wajah. Yang hitam lah wak.
5: InsyaAllah. Kemudian lagi.
2: Lagi selain itu je?
5: Itu kita ni berjumpa-jumpa dengan perdian-perdian. Gembira lah rasanya.
2: Perkara kecil tu.
5: Perkara kecil lah. Kalau ya dengan anu betul. Dengan apa ni orang kata ni bangga lah apabila sudah bosnya cuma tu kan. Matang.
2: Jadi tapi setahun-tahun sebelum ni ada juga diorang membuat kejutan macam mana?
5: Di rumah.
2: Di rumah pulang
5: di rumah.
2: Macam heran juga kita tu. Tiba-tiba masuk ke restoran, ramai orang.
3: Kejutan macam dia aku terus lari aku tu keluar aku. Macam aku lari action pulang tu sebenarnya. Gembira. Apa kan ni semua ni?
5: Ada rasa aku anu kan ada aku WhatsApp anu kan sekali aku terus bertanya aku kan membawa selepas satu kan membawa lah menguping-nguping lah
2: sekali. Orang tu driving kali je. Lupa yang membalas.
5: Mungkin lah insyaAllah. Lain kali lah.
2: Tapi anda boleh marah lah dia. Jangan marah.
5: Dia katanya marah tu anu lah. Ya macam mana tu mengurangkan anu katanya punya semangat lah.
2: InsyaAllah. Nanti kalau dapat anu bersemangat tu. Kalau anu insyaAllah. Tapi doa-doa pun cukup.
3: Hadi sunyi Hadi mendengarkan Haji Awang ni. Hadi, mungkin kita kali bisa menginterview si Hadi ni kali.
5: Boleh juga.
3: Cuba tak Haji Awang.
5: Berapa lama sudah berkecimpung di dia ni?
6: Sebetulnya Haji Awang, saya merupakan salah seorang 7 finalis daripada DJ 60 Saat dan malam ini merupakan sesi co-host bersama Taufik dan juga Zul di Harmony FM. Jadi masih belajar beradaptasi lah.
5: Alhamdulillah.
2: Belajar-belajar Jawang.
5: Semoga Adi akan dapat berjaya.
6: Amin. Terima kasih.
5: Sebagai juga ibah yang terbaik lah.
6: Amin. Terima kasih.
2: Maraton nanti Jawang semasimbang bukannya Zul yang menjawabkan. Hadi menjawab Jawang.
5: Alhamdulillah. Sama aja tu.
2: Ada perancangan Jawang esok. Maraton cucu-cucu masih lagi cuti sekolah.
5: Ini insyaAllah besok ada inilah, jemputan majlis perkahwinan kan.
2: Ini masih awal tidur ni.
5: Dan tadi ada juga anak kan menyambut kedatangan anak-anak buah daripada Haji tu ni.
2: Sempat ke airport?
5: Dan di rumah saja.
2: Menunggu di rumah saja. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Tani pun nanti ada peluang ke sana Jawang ah.
5: Amin.
2: Ada lagi kan dikongsikan je?
5: Ini saja kalau dapat minta kan mainkan lagu saja.
2: Ya Razak ah.
5: Boleh juga.
2: Yang lain daripada tu.
5: Selain daripada tu lagu pilihan ke anak kedua Kemuliah lah.
2: Orang yang menganukan surprise kita kata maksudnya. Jomak.
5: Siapa lagi
2: kalau bukan Kemuliah ha?
5: Ya tentu.
3: Okay, thank you aja bang.
5: Okay, jumpa lagi.
2: InsyaAllah.
5: Assalamualaikum semuanya. Hati-hati balik bekerja.
2: InsyaAllah. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Okay. Ini ada dari Cigu Chot. dan Cikgu Chot bacakan tadi.
6: Jadi perkongsian daripada Cikgu Chot, katanya, "Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam. Perkara yang paling simple tapi sangat bermakna bila orang yang kita ni indah kenal tapi menagur dan membagi salam. Masya Allah, atutah yang membuat rasa tani dihargai dan dihormati. Alhamdulillah, terima kasih yang pernah menegur Cikgu Chot di mana-mana saja berada. Yang paling terharu bila dorang beritahu nama Cikgu Chot selalu dalam Radio Harmony FM."
2: Satu penghormatan betul.
3: Ini ada lagi dari Hayati
2: Hamid.

0: Yati.
1: Ha, cuba ya. Yati, cuba tak kita telefon kami Yati macam mana tu?
0: Oh, cuba baca ayat.
1: Baca tak apanya.
2: Perkara yang paling simple buat aku gembira ialah bila anak-anak membagiku hadiah semasa hari jadiku. Senang tak hatiku. Ia tak ditunggu-tunggu tu kalau hampir masakan hari jadi, senang tak hati. Biasanya anak-anak seorang-seorang membagi hadiah daripada hati.
1: Yati ambil. Dibuka lagi terus tu dapat pernah melihat apa yang diorang bagi. Yang kita ni pun 10 orang, 10 jenis hadiah tu ah.
0: Mana? Lurus.
1: Kalau orang dulu-dulu memang minimum 8 orang sampai ke 13 peradian tu. 13, 14, 15. Cuba bayangkan tu, Pek.
0: Benar.
1: 14, 15 orang, 15 jenis hadiah. Dalam situasi Yati ambil lah. Kalau seorang-seorang satu membawakan satu hadiah, hui, alhamdulillah. Memanglah nya kita ni walaupun ada pernah ni kali Taufik, kalau pernah mendengarkan tidak ada hadiah tetapi sekalung doa.
0: Ada juga. Pernah tu. Walaupun tidak ada hadiah yang dapat kuberikan yang hanya sekalung doa.
1: Aduh lama tu.
0: Kira pasal tu teh. Pasal doa ni, tu benar tu.
1: Satu doa pun boleh membuat hari kita ni menjadi lebih ceria kan. Ya kita ni macam mana kalau hari jadi ni bagi kedai aku lepek. Hadiah mungkin yang kedua. Yang pertama ingatan.
0: Yes.
1: Okay. Once you remember my birthday, that's enough. Yo.
0: It's so like you know, iceberry, the berry apple.
2: Tuna. Yo. Dalam.
0: Dalam. Ini daripada Mami Cigu Cinderella.
1: Okay. Apanya?
0: Ceritanya saya sebagai seorang ceritanya bila seorang pegawainya pejabat datang ke office Mami bagi tahu akan berjumpa yang menyuruh menyampaikan disampaikan sampul surat lah. Mami pun takut gagar. Sekali buka-buka kertas satunya rupanya kena lantik.
1: Kena lantik sebagai alhamdulillah timbalan dikan.
0: Terkejut dan gembira juanya. Fikir tak surat apa
1: Rupanya surat cinta.
0: Rupanya surat kegembiraan.
1: Surat lantikan. Alhamdulillah. Mami ini seorang pensyarah lah. Atau saya boleh kita katakan.
0: Ya betul.
1: Dia salah sebuah institusi pendidikan yang termasyhur di Brunei Darussalam ini Jadi kita ni faham. Tapi dapat yang disebutkan.
0: Iyalah betul.
1: Memang kariernya cukup berprestij lah. Tahniah buat
0: tahniah,
1: Mami.
0: Tahniah.
1: Itu bukan simpel sebenarnya. Atau salah satu daripada detik-detik yang bersejarah dan besar lah. Ya bagi saya. Alhamdulillah.
0: Betul.
1: Baik kita ni ada pemanggil.
0: Ya kita layan pemanggil. Panggil kita.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Siapa di talian?
3: Ini Yati Amin.
0: Yeah.
1: Apa nyengkok?
0: Jangkok.
1: Telepon.
3: Oh, mendengar aku tadi tu. Orang teleponnya takut dialah tu.
1: Berapa orang yang beri kita hadiahannya?
3: Peranak 7 orang. Alhamdulillah. Ini bukan tahun ini saja yang bukan tahun apa saja. Ini tahun ini kita menunggu ni.
0: Ditunggu datuk kira menunggu. Jadi kita pura-pura terkejut lah tu sekarang
3: Pasal tahun-tahun yang sudah-sudah diorang tu selalu membagi hadiah tiap tahun ba.
0: Ada yang bagi ini, bayangkan Jol. Bayangkan Jol.
3: Tahun ini ditunggu ni.
0: Nah.
3: Ada hadiah tu.
0: Bayangkan seorang bagi kereta, seorang bagi rumah. Bukan.
3: Tu syukur alhamdulillah.
0: Sekali
3: ada tu kereta mainan kele.
0: Okeylah.
1: Kan miatu kita.
0: Jangan cuat.
1: Nah, boleh tanya dulu bila sebenarnya hari yang dinanti-nantikan ni. Adalah ni.
3: Bakajo lagi lah dalam bulan 11.
1: Insya-Allah mudah-mudahan panjang umur dia.
3: Mudah-mudahan panjang umur badan sihat.
0: Amin.
3: Sama-sama kata ni berdoa lah. Yang penting sihat.
1: Ya tah, jadi bulan 11 ada lagi bolehlah kita kira-kira dalam 4 bulan dari sekarang lah Yati insyaAllah.
3: Ya tentu.
1: Jadi mungkin kita kita menerima 7 jenis dibuka depan-depan tu
3: itunya masa diorang bagi selepas memutung kek tu kan. Diorang dijadi di rumah tu. Kita ada seorang-seorang membagi tu sambil-sambil berziarah lah tu arahku. Diorang membagi hadiah satu-satu diampaikan lah tu atas meja. Habis semua sekali selepas berziarah. Jadi nyabah buka tu seorang-seorang tu yang anak pertama padiahnya. Anak kedua padiahnya cuma tu. Cuma tujuh dengan suami pun sama juga.
1: 8 itu cuma tu. 8 tu bukan lagi 7 tu.
0: Benar.
3: Suami hadiahnya tu ni orang special sikit lah tu.
0: Yes.
3: Tapi dia ku mendapat anak-anak dari buka tu.
1: Kemudian
3: ini yang ini yang anak-anak yang dibuka ni sebenarnya yang dapat-dapat dorang.
1: Faham.
3: Dia tak kena walaupun macam nyorang durang yang bagi hadiah tu macam nyorang yang kata ni harganya yang mahal, tapi yang penting durang tu menghargai indungnya ba macam sayangkan indungnya
0: atau yang membuat kita gembira lah.
3: Kita tu gembira lah tu. Ya tahu kan sekarang kalau sudah hampir-hampirkan hari jadi tu memang nyaman nyati ni ya.
1: Alhamdulillah.
3: cuma tu
1: ada. Tapi bagi saya kalau saya sendiri ya hadiah tu okey alhamdulillah tu bagi saya satu bonus, tapi yang penting ingatan tarikh tu.
3: Itu tu ingatan tu tak diorang mengadakan macam ada tu hari-hari jadi kau tu diorang mengadakan kami sekeluarga. Kenapa? Inda semestinya di rumah tu minta. Kadang-kadangnya ada masanya mengadakan di luar macam di restoran. Macam tu.
1: Mana lebih siok? Di restoran ke di rumah?
3: Kalau bagiku di rumah lah siok. Di restoran itu pasal dia terhad ban dan dapat ketanyakan traktri yang kampung nyorong anu kan macam dan kita di rumah
0: lurus
3: ainya kata ni cuatu ainya lawa cua dia ni cuatu tadi
0: kalau macam anu macam DJ Adia ni yang betulnya perkara yang mengembirakan ke dia bila dia macam kam nyasar sekali terdapat anu blureh ya duit dalam seluar macam seluar yang disesahnya tu kan blureh teh duit dalamnya sanang tatinya tu. Sian
3: aku tahun yang ke 4 tahun lepas tu peranak membagi hadiah dalam kek petarik tu
1: faham
3: alhamdulillah lah nyorang indah pulang banyak banar tu nyorang sekarang
0: ingat ingat itu dek bulan 11
2: bulan 11
0: ingat itu bulan 11
3: kalau bis kita ingat hadiah apa di hari jadiku bulan 11
0: gitu ada kami siadi ni sekarang.
3: Aku tagih tu
0: hari. Boleh.
3: Tagih tu hari.
1: Iksinnya mengantar menu makan malam tapi ujungnya kadang tak.
3: Ayah biasanya atu kek yang ada isinya dalam duit atu batu yang atu yang paling bagi gembira lagi tu.
1: Kali kita tarik.
3: Orang damam jadi baik.
1: Benar ni. Atu tak sebenarnya yang kan kami. That's the point of our discussion malam ini.
3: Orang damam boleh jadi baik tu.
2: Berapa meter kita tarik duit atu berapa meter?
3: Dia jualah semeter lebih juga. Semeter
2: lebih panjang itu.
3: Panjang kan. Tapi alhamdulillah lah dapat macam RM40 pun.
1: Syukur tak?
3: Syukuri juga kan.
1: Kadang-kadang dorang membagi apa umur ketani tahun ado atau tak jumlahnya betul?
0: Indah.
3: Macam aku indah juga kalau macam 50-an
1: indah pulang tu lebih pulang sedikit. Kedaku tu menjerat kita kan itu supaya menyambut umur tu.
3: Umur ini pun nyorong alhamdulillah lah.
1: Yang penting sehat kita.
3: Yang penting sehat. Ya itulah yang pentingnya sehat. Nyorong apa ni gembirakan diri walaupun katanya tu apa ada apa-apa apa mesti juga.
0: Yang penting happy lah.
3: Yang penting happy saja. Bawa happy saja. Jangan kat kalau terlampau apa ni nyorong macam katanya tu kan sayu-sayu saja.
0: Belum dipikirkan lah.
3: Kata orangnya penyakit itu jangan duan-duan dia.
0: Dipanggil.
1: Juga. Jangan dimenjai.
3: Jangan dimenjai.
0: Jadi luan dipanggil juga.
3: Ada orang kalau sudah sakit itu kadang macam minta menemam sedikit. Nyorong bulit impang.
0: Ini cengsa dia. Baru damam illallah.
3: Kalau bulit impang itu sakit pelang kepala aku itu.
0: Ini macam manusia dia sama ni. Baru sakit pala. Sudah tiampar 2-3 minggu. Dia bangun.
3: Ya kan.
1: Kalau makan ubat atau lain cerita kita.
0: Ninda bah.
1: Secara apa kita ni ada caranya yang macam jangan susah hati. Sekurang-kurangnya jangan susah hati. Cuma itulah. Alhamdulillah banyak ada juga tips daripada bos kita tu yang jangan susah hati lah patutah yati pun kelihatan sentiasa ceria.
3: Banyak orang bercerita bukan pelanggan memuji diri sendiri pulang
0: Benar tu.
3: Sekarangnya umur itu dah sama rupa bah.
1: Dah memuji tiap habis tiap.
0: Sudah.
3: Siapa jua nak memuji diri tu. Alhamdulillah
0: siapa jua lagi kena angkat bakul lah.
3: Anu betul apa namanya ni orang satu penghargaan.
0: Memanglah. Siapa lagi kena angkat bakul kalau bukan diri sendiri.
3: Ayolah benar juga. Dia juga salah mengangkat bakul
0: dia. Benar eh?
1: Ya tak kan siapa lagi kalau bukan kami sama suami
3: Anu coba. Itu salah satu daripadanya awet muda je.
0: Benar.
3: Wet muda ba?
1: Makanlah ulam-ulaman.
3: Macam kita je tu kan. Masih lagi segar, bugar.
0: Apa? Aku baru 30-an.
3: Nah, macam topik lah masih lagi. Walaupun kepalanya gundulat tu.
0: Tak jangkuk.
3: Masih lagi kepalanya gundulat tu.
0: Awi, alam papa.
3: Sebenarnya malah pernah aku tunjuk kejumpahan ni orang topik.
0: Nah, tapi dah kita berbunyi.
1: Dah kita menagur.
3: Di kadai-kadai kaling.
0: Nah, kita manggil.
1: Sebutnya, Pak.
3: Macam mana aku sekarang kita gor. Sekarang dia melayan ni.
0: Jangan ni. Kita menagur sanak pelang kita tu. Sanak melayan.
3: Kan di kadai-kadai tungku tu.
0: Kadai rujit.
3: Tungku selalu aku tu jumpa tu.
0: Selalu tu sana kumbalim-balik.
3: Nah, benar. Aku pun, ini kau yang macam stokfik ni kau ni.
0: Nah, iya tu.
3: Pelakian dengan kan. Pelakian sekarang ada juga senyum-senyum juga sama kita tu. Tapi dia pelang kenal kentua. Tapi kenal-kenal biasa lah. Kita orang popular kan.
0: Nah, dia juga popular banget.
3: Ya, kira popular.
0: Yang cuma terbalik kulu kita.
2: Jadi kalau kita jumpa lagi topik, kita boleh claim hadiah. Masih boleh claim tak?
0: Ayah.
3: Boleh.
0: Atau bulan 11 tu kita.
3: Kalau aku jumpa kita nanti, ini aku wanita Yati Hamid ni yang betul-betul.
0: Cuma tu bisa.
3: Tapi bulan 11, jangan lupa dia jadi ku.
0: Tapi Yati. Si Aziz pun minta tu ni. Dia jual masuk bakul, dia jual mengangkat sendirinya.
1: Anu bayi Yati, takut ku karang bulan 11 dia ke tungku tu. Arah ke gadung pulang yang kadang gadung ya tu. Dia ke tungku tu. Takut jumpa kita. Ketutung ya wah, mali barangnya wah.
0: Aku
3: tagih
1: sanang
2: si Adi sama DJ Topik saja.
1: Si Adi jangan kita lupa.
3: Kalau si Adi ni pasal dia orang baru.
2: Nah, ngamtu setuju tu.
1: Masih banyak masa, kan berkenalan.
3: DJ Jul macam aku biasa sudah kadang mengantar ngantaran lu kan WhatsApp,
1: Bukan kita ngantar WhatsApp, kita selalu ngantar menu.
0: Minum apa?
3: Boleh.
1: Tadi malam masak sup ayam.
3: Sup ayam sudah tu. Gajian lupa aku beli laksa.
0: Apa kita berjual kah? Kita berjual.
3: Indin, dah berjual. Memasak sendiri, memasak untuk keluarga. Itu sebenarnya kalau aku masak sup atau sup ayam seluruhnya memasak ku apa ni laksanya balak laksa putih, laksa kuning. Tapi indah ku beluri laksa kuning tadi.
1: Cukup tak sup atau tidak apa-apa deh.
3: Indah beluri laksa kuning.
1: Apa kan laksa kuning ini ya?
0: Tapi
3: anu laksa taitong atau apa?
0: Mi
3: taitong.
0: Mi kayu.
3: Itu tidak ada masanya di.
0: Payah. Ada pun mahal kali.
1: Anu cap alang atau?
3: Oh itu tidak ada masanya. Payah orang kan berjual susu.
0: Tapi bukan bah atau apa ni namanya ni memasak ataupun perkara yang simple buat kita gembira kali juga.
3: Aweh, atau memanglah gembira untuk anak-anak makan kan.
1: Macam mana kali tu Yati?
3: Anak-anak pun lagi selalu memuji tu. Masakan mami ni nyaman banyak.
0: Antar selamat kita. Kami insyaAllah.
3: Boleh. Di sekolah. Indah jauh tu daripada kedai tungku tu bah, rumahku. Mana jauh tu?
1: Stopek ada masjid bah.
3: Anda jauh masjid tu bandar. Ada kedai ayam anu.
0: Hama-hama.
3: Arah ayam pasar.
0: Sana kita lalu.
1: Stopek mana bandar? Stopek ya rumahnya betul-betul atas roundabout.
0: Mana ada?
3: Selepas roundabout.
1: Indah arah roundabout atau rumahnya?
0: Dah ada tu. Siapa kan tengah-tengah roundabout?
3: Aku rumah anu teh, rumah anjing tu sana tu.
0: Banyak arah tanya tu.
3: Banyak tu anjing tu sana tu. Kan jangan kita kan berjalan-jalan
0: tu. Kucing bah habis dia nunya.
3: Kucing benar tu
1: mangsa. Pemangsa ni,
0: Kesi.
3: Polenya lapar.
0: Jangan dia anu karang. Dia anu karang diri jadi kesalahan.
1: Payah berjoging tu.
3: Dan juga ada orang berjoging memetak kayu.
0: Kucing kacak kerajaan
1: diburu ah. Bisa simpan saya kucing bisa dalam sangkar.
0: Tapi masa ni ada si Adi, insyaAllah lah si Adi lah dapat memburu karang kuyuk.
3: Bukan dia pulangkan kuyuk pulang moyong ke dia tu.
0: Lurus.
1: Yalah. Terima kasih Yati ya.
0: Terima kasih.
3: Okey, sama-sama.
1: Jangan lupa telefon kami karang bulan 11.
3: InsyaAllah.
1: Mana tu kami lupa.
3: Kita juga tu.
1: Sanang juga bagikan kita hadiah tu. Lagu kanya deh.
3: Abah, Adi putarkan tepuk lagu
1: Nyesel.
3: Hadiah.
0: Boleh lah. Asal kita happy
3: lagu
0: lah.
3: Lagu kegamanan kau DJ Jul tahu tu. Lagu Kasih.
1: Yatikus Indang, Abah. Hari ini malam ini siapa nelipon, kami mainkan lagu yang dipilihnya. InsyaAllah kalau ada kesempatan.
3: Abah.
1: Terima kasih, Yatik.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Jadi sudah ada dua pemanggil lah. Yati Hamid ada sama Tuan Haji Awang. Jadi rasanya kita ni akan berehat seketika. Siapa yang menghubungi malam ini, lagunya akan di
0: mainkan.
1: Macam Haji Awang tadi, penantian. Tapi kita disuruh ubahlah, Camelia lah.
0: Benar. Boleh.
1: Terikut suasana lah. Kadang lagu penantian itu sedih lagu itu. Nampak ya, tadi berehat seketika dengarkan lagu pilihan daripada Haji Awang, daripada Sweet Charity. Tajuk lagunya apa tadi?
0: Kamaluddin. Bukan, salah.
1: Haji Kamal.
0: Kamalia.
1: Kamalia. Okay, dek.
2: Okay, alhamdulillah.

0: Bang, gimana si Ella damit, Bang?
1: Tuh nah, bermain di bilik kamu, ah. Jangan tinggal.
0: Lai, oh Lai. Indah juga ada, Nek. Mana ya? Oh Lai. Lai. Hadeh, di luar juga si Ella ni, Bang. Aing lagi pasang.
2: Mata-matai pergerakan anak Auda. Malang, malang. Tidak

0: Sekarang sudah pun pukul 11.06 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Masih lagi kita bersama menerusi sembang-sembang malam minggu bersama kami bertiga. Memang jarang-jarang. Saya Zul.
1: Saya Hadi.
0: Dan
2: saya meletup bergabung.
0: Taufik. Meletuplah bila kami bergabung ya. Jadi topik malam ini, kita ni akan cerita-cerita, bincang-bincang, kupas-kupas, macam podcast ah.
2: Yes.
0: Yeah,
2: perkara simple yang membuat habis kita happy.
0: Happy. Perkara tu kecil saja. Anda payah besar-besar tapi ia akan merubah hari auda. Kalau habis kita ada mood sebelah pagi, tiba-tiba ada orang, "Assalamualaikum Kajah, baju kita lawa."
2: Sudah happy.
0: Sudah sampai ke malam hati kita berbunga-bunga.
2: Tiba senyum sampai ke telinga.
0: Tapi sebelum itu ada pendengar yang Hadi akan bacakan. Cuba
2: deh. Silakan Hadi.
0: Daripada Lai Bungsu.
1: Lai Bungsu, Lai Bungsu katanya, benda atau perkara simple yang buatkan aku happy itu memang pulang pasal kena bawa belanja makan di restoran. Tapi kalau bukan di restoran pun macam di Pasar Gadung saja pun boleh buatkan tani memang happy. Simple saja tapi buatkan happy walaupun sekadar kena belanja ni sekatok. Happy tu sudah tu plus kanyang jo parut. Lepas tu apa tu lagi kalau kena belikan perfume katanya.
2: Pasar dia.
1: Lepas tu kena orderkan lagi bag katanya. Dari kecil sampai ke pasar ni.
0: Hin-hin kali wayo ni.
1: Lepas tu katanya di sini macam coach orang putih. Even it's just a simple thing but can make you happy even more.
0: Cia. So di ujungnya cia. Itu dia Lai Bungsu. Memang walaupun nasi katuk atau nyakita ni nilainya mungkin mampu milik. Nyakita ni nasi sambal dan seketul ayam goreng. Tapi besar hati kita ni tu pek. Orang memberikan kita ni sesuatu yang kecil seperti nasi katuk atau
2: Tapi satu penghargaan bagi kita ni. Mungkin orang bagi orang ada yang menghargai, tapi orang yang dibagi itu sangat-sangat menghargai.
0: Menato masa tu ia lapar. Sama dah masa tu ia teh selior. Tiba-tiba habis kita bagi ia nasi katuk sekalipun. Hanya kita ni kalau orang tua
2: akan ingat berkali-kali.
0: Hanya orang tua-tua doi lain menyangkut kau akan kedia kau nya. Basar hatinya tu.
2: Benar.
0: Jadi itu salah satu daripada perkara kecil yang boleh membuat kita ni rasa besar hati kita ni. Happy kita.
2: Macam DJ Hadi ya pernah ya makannya duit kul gitu banyak ninya. Cana ninya ada 3 ringgit sajanya. Okeylah roti kosong lah. Tahu-tahu sudah lepas makan kan bayar. Ada sudah orang bayar sudahnya. Sudah dah bayar. Siap bayar.
0: Kalau kau tahu ya.
2: Sampai kena dia bagi tahu tu. Terima kasih pada yang bayar tadi tu. Allah subhanahu wa
0: taala. Mudah-mudahan kita bahagia sikitnya. Walaupun secawan teh tarik kita ni minum. Tapi benar, orang bayarkan
2: lurus.
0: Cuba
2: menangis tu beleng mata. Itu si jual beleng mata. Antuk-antuk dinding.
1: Lebih juga.
2: Macam mana ustaz?
1: Tertarik baru tak?
0: Bukan sedih tu. Terharu.
1: Baru tertarik.
2: Ini ada dari pengiran Fatimah. Pengiran Fatimah.
0: Penyanyian. Apanya? Assalamualaikum DJ bertiga. Selamat malam. Sentiasa ceria-ceria dalam tugasan di bawah lindungan Allah. Terima kasih doanya pengirannya. Katanya, aku sangat gembira setiap hari jadiku kepada anak-anak dan suami membagi hadiah. Dan ucapan doa-doanya dan juga ucapan hari jadiku dan doa-doa mereka setiap tahun dari teman-teman pujaanku. Doa-doa daripada mereka berharga.
2: Benar.
0: Daripada hadiah.
2: Lurus itulah.
0: Lurus. Kita nyakitan netri tu tidak ada hadiah yang dapat kuberikan.
2: Hanya sekali doa. Ini ada anak kunyit tapi cuma bagi salamnya.
0: Cuba teman lihat.
2: Waalaikumsalam anak kunyit.
0: Sibuk kelewah, ada kali kesibukannya.
2: Banar.
0: Baik, ada lagi menambah yang masuk menerusi WhatsApp. Kata-kata menurutnya di sini arah saya pulang ninya yang boleh membuat aku perkara kecil

0: yang boleh membuat kedai aku happy apabila ada kucing datang.
1: Macam mana tu?
0: Kucing. Ya, ya, ya, lonely lah. Aku berkesorangan, tiba-tiba ada kucing datang menggisi-gisil di kakiku.
2: Benar-benar.
0: As simple as that lah. Jadi apa artinya tu? Kalau ada kucing datang kepada kita ni, orang

0: dia semena-mena macam kucing atau ada menolong. Menghiburkan kita ni juga.
1: Ada lagi seorang di sini.
0: Ya, silakan,
1: ini,
0: silakan.
1: Ini DJ-nya aku selalu stres katanya. Ini ada orang mesej. Aku selalu stres kalau traffic jam. Tapi aku paling besar hati, benda simple seperti bagi highlight, bagi aku jalan pun aku happy.
0: Cakap. Oh no, tu.
1: Memberi laluan. Traffic jam cuba.
0: Mana?
1: Memudahkan kita ni tu ah.
2: Bagi highlight terus jalan.
1: Bagi highlight tu artinya silakan.
0: Ya, jam kan, jam dengan baginya highlight. Jalan tu nak senang hatinya. Dah berapa sol je CD ni. Dah masuk.
1: Kalau hadis sendiri kalau
0: dia pakai safe mode.
1: Allah, kalau kita ada kena-kena highlight apa artinya tu?
0: Jalan.
1: Apa rasanya?
2: Kalau ikut kefahaman jam, ya belakang lepas tu orang bagi jalan ikut tengah-tengah macam tu.
1: Dah lah, bukannya pakai motor ni.
2: Masih dalam mode.
0: Masih safe mode. Tapi jangan juga ada orang bagi highlight, bagi warning kita tu. Bukan sekali masuk.
1: Marah tu ah.
0: Marah tu bagi alert. Ini.
2: Kayak bayar tabok. Signal marah signal.
0: Wah. Asal lalu terus signal tu.
1: Itu kalau di highway.
0: Paling gembira kalau orang
1: bagi signal. Kalau di highway kena bagi highlight tu. Amat ni kita ni. Tapi kalau ada traffic jam, orang bagi highlight atau artinya silakan.
0: Tapi aku paling anda tu kalau orang gembira kalau yang mutong lane tapi pakai signal. Nyaman tadi tu.
1: Nyaman lah.
0: Ini ada yang
1: keluar lane mengajot.
0: Datunya orang mutong-mutong dah lagi bersignal.
1: Jadi yalah, orang bagi jalan satu cara untuk kita ni adalah rasa lebih gembira. Ada lagi satu mengungsikan.
0: Ada apa pak?
1: Katanya cukuplah orang itu bercakap makasih kita menolong. Benda tu kecil.
0: Benar. Aku macam kalau terpancit kan, ayam tertolongnya, terima kasih yang menolongnya. Aku buka lagi tu tayar yang 4-4. Ini pancit kali juga kita. Aku pasangkan tu.
2: Terlebih
0: happy.
1: Ini menjadi jadi.
0: Kita berapa tayar aku pancit sebuting kan ya? Kenapa kita?
1: Ingat ini perkara simple lah. Kenapa kita tanda complicated kan sampai kita tukarkan 4-4? Kenapa nak kita pumpkan terus? Kenapa nak kita marol terus?
0: Kita tunggu sini, aku mau marol kan? Baik juga kita menolong. Okey tu. Kamar kita ni baik kita cucikan.
1: Sekadar orang mencakapkan bucap macam mana saja. Terima kasih kau menolong kedakwa. Syukur dah.
0: Oh, syukur.
1: Macam cikgu cot tadi. Assalamualaikum. Bukankah assalamualaikum atau satu dua?
0: Benar. Kadang-kadang macam lepas nolong dijukinya duit. Depan kita. Di sijol dia bel jauh.
1: Kalau kita lagi tu orang mengunjung ada sikitnya independen. Baik tapi. Mama Ritia.
0: Jembil jendak dia menyebut debayah terus. Alhamdulillah aja.
2: Jadi itu kalau itu terima kasih. Kalau minta maaf sama kali.
1: Kalau minta maaf pun walaupun tapi minta maaf ikut situasi. Kalau minta maaf walaupun ia anda bersalah tapi ia rasa bersalah, ia tetap minta maaf. Dan dia patut berasa ringan sedikit. Kan orang minta maaf ni orang bersalah saja dah. Orang minta maaf ni boleh jadi ia apa je kita ni sebagai kalau orang putih cakap ketesi. Apa tu?
2: Ketesi apa nama tu? Maksudnya apa tu?
1: Apa ketesi lah? Macam mana? Budi bahasa.
2: Ketesi.
1: Berbudi bahasa lah. Walaupun tani ada buat salah, macam contohlah kita ni mengagai rumah orang. Contohlah musim-musim perayaan contoh. Mengagai musim mungkin akhir sedikit. Tapi orang sebenarnya menerima kedatangan kita ni dengan hati terbuka.
0: Assalamualaikum, minta maaf ku kita kahiran.
1: Tapi iyalah, ia minta maaf tu. Okey, nyaman rasanya.
2: Jadi minta maaf tu ikut situasi lah.
1: Ikut situasi.
2: Kalau dari segi pasangan lain.
1: Kalau pasangan lain. Kalau ada buat kesalahan lain. Kalau minta maaf dalam masa yang mungkin dah perlu minta maaf, itu satu penghargaan. Nama perkara kecil yang patut kita ni rasa besar hati menerimanya. Baik. Anda boleh hubungi kami
0: 2227236 ataupun melalui menyapa kami di talian WhatsApp
2: 8333941.
1: Tapi sebelum itu,
0: sebelum itu,
1: Saniah Haniwa. Bila nelipon?
0: Saniahnya yang membuat ia nyaman hati itu tu, nasi dan ayam goreng.
1: Saniah di Kepuh Sungai Bel. Sudah pula yang mengantarkan awalnya tadi. Gambar yang samalah.
0: Tapi nasi dapat. Ya, anangnya tu.
1: Mungkin yang ni perkara simple yang boleh membuatkan ia happy.
0: Ya, nasi makan dan nasi, ayam goreng.
1: Alhamdulillah.
0: Itu yang membuat ia happy tu selalu.
1: Baik, yang memandu hati-hati selalu ke mana pun arah tujuan bis kita. Mungkin masih ada yang dalam perjalanan pulang setelah berakhir bertugas secara shift. Ataupun yang akan menuju ke tempat bertugas pukul 12 mungkin masuk shift hari ini, Pak.
0: Ya, betul.
1: Dan bekerja sampai pukul 8 esok secara shift. Hati-hati memandu, jangan mengantuk. Kalau mengantuk, teruskan bersama kami di Harmony FM kerana sampai pukul berapa kita ini?
0: Sampai pukul 12.30 malam.
1: Saniah pun sedang on air.

0: Dia mengantarkan gambarnya ya on air. Ada kucing jual miau. Jadi daripada perkara, kita ngantar-ngantar gambar sini ya. Baik kita telefon kami.
1: Perkara yang tidak kita happy ya, memanglah kami tahu pelan sudah.
0: Tahu, ayam
1: sudah. Goreng, oh, ayam goreng.
0: Tapi kami mau dengarkan lagi.
1: Kami mau dengarkan lah.
0: Pasal sini ya, siapa yang telefon malam ini dapat lagu ni.
1: Dapat gift.
0: Tapi tidak boleh lagu disco balah. Dengan lagu kata-kata lompat dan apa lah. Baik kan? Okey, ada orang memanggil kita ni.
1: Hello.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Kutalam.
0: Itu dia.
2: Itu dia. tiga orang DJ. DJ Taufik. DJ Yajid, DJ Hadi.
1: Yajid, ah? Bukan. Sebenarnya kerja aku bukan DJ. Kerja aku Taufik sudah jemputan. Yang DJ, DJ Hadi dan DJ Zul.
0: Yang penting bukan DJ Yajid lah. Kita sebut Yajid.
2: DJ Zul.
1: DJ Zul.
2: DJ Hadi.
0: Sebenarnya hari itu...
2: Kalau sebut nama DJ.
0: Awas kita. Awas kita. Aku tutup, Nek. Anda bahasannya. Kita ada ikut audition hari itu.
2: Ikut apa?
0: Audition, Ba.
2: Ano yang bin, ano yang surat itu, kan?
0: Awas.
1: Bukan, itu listen.
2: Hah?
1: Anda.
0: Okey, anda apa lah. Satu hari belum tunjuk, kan? Awas, kita ada audition menyanyi itu, kan?
2: Oh, ada.
0: Okey, tak. Okey.
2: Okey.
0: Lagu apa?
2: Apa tu lah? Lagu apa tu? Aku apa nama lagu?
0: Lupa sudah.
3: Lagu 1, 2, 3 do re mi.
2: Aku fikir tu.
0: Dapat
1: kita fikir.
0: Jangan sekarang.
1: Kami tidak ada masa untuk anulah.
0: Terus terus dengan titik perbincangan kita malam ini. Apa perkara kecil, perkara-perkara simple yang boleh buat Sania happy?
2: Ya, bebas saja happy ni. Saya kan kalau macam mari kita ni jalan ke bandar lah. Contohlah.
0: Ke Bandung, ke mana?
1: Bandar.
0: Ke bandar. Okey.
2: Lepas tu ke negara jiran.
0: Ui.
1: Happy tak kita tu ah?
0: Kena bawa berjalan ah.
2: Cuma itulah. Bukan semua orang lain yang berjalan, sama orang persendirian.
0: Orang persendirian. Maksudnya ahli keluarga lah.
2: Cuma itulah.
0: Kalau
1: okey.
0: Macam kan ke negara jiran itu kira bukannya simple tosannya. Copa spot lagi, berkiu lagi, perkara-perkara simple.
1: Ya, yang penting happy tu ya.
0: Yang penting happy kali ya.
2: Pada happy ni macam kan kalau bulan 11 ni harap ada kek hari jadilah kalau
0: inilah.
2: Bulan 11 ni berapa bulan lagi? 4 bulan lagi bulan 11.
1: Banyak bulan 11 soalnya.
0: Yati kah? Yati Hamid punya birthday kah?
2: Tapi aku nak tahu yang penting berapa ribu. Aku jauh sikit lagi lah bulan 11 lah.
0: Oh kita bulan 11 juga. Okey, berapa ribu bulan?
2: Aku ingat lagi mungkin 18 kali.
0: Mungkin lah. Boleh jadi.
1: Atau yang buat perkara simple yang membuat kita happy ya, tajuknya.
2: Happy cantiknya cepat tu lah.
0: Jadi tadi kita hantar gambar kita makan nasi semayam goreng.
1: Ataupun membuat kita happy soalnya.
2: Happy juga.
0: Adakah itu makanan kegemaran sania?
2: Ini kan sebenarnya ada suka ayam goreng, ayam betul.
1: Ia tak membuat kita happy kan tu?
2: Cepat tu lah.
0: Lagi?
1: Habis.
2: Apa tu lah kalau macam tu lah berhappy lah kalau kan gitu. Yang jadi tu aku minta batu ke kan lagu.
0: Sekarang dulu apa? Tadi cerita masih pasal
1: maksudnya benda happy apa.
0: Okay, mungkin Saniah akan rasa gembira kalau lagu Saniah minta dimainkan, betul?
2: Betul.
1: Yeah. Kalau kita gembira cuba tepuk tangan.
2: Saya gembira tepuk tangan. Kalau
0: orang
2: gembira mari tepuk tangan.
0: Sana bunyi tepuk tangan tadi put.
1: Sudah. DJ Hadi ada kan pertanyaan.
3: Sania. Adakah Sania pernah terserempak ataupun terjumpa dengan Taufik Elias?
2: Taufik Elias.
3: Pernah terserempak. Ada. Pernah? Kita menagur. Pernah kita menagur.
1: Malah aku berjumpa ke dia ni belum.
0: Pernah kita terjumpa Taufik di mana-mana?
2: Audition ya tu kali kan DJ kan?
1: Iya tak.
0: Audition ya?
2: Ya tu.
1: Audition.
0: Mana lagi ada audition? Lama sudah nada. Pusat insan ni kali.
1: Tadi masa saya berjumpa di Brunei Siok, masa festival RTB, di hari itu di Blade pun ada. Kan?
0: Tapi yang penting kau jadi scene ada lagi lah.
1: Ada. Ya, lama. Semua tu ya di scene John.
0: Scene John Blade deh.
2: Gembira cuma tu lah.
0: Gembira jumpa artis lah.
2: Berartis lah macam tu. Cuma yang lagu tu, di audition saya lagu tu, atau lah saya gembira lah.
0: Gembira?
2: lagu tu.
0: Ada harapan.
2: Ada harapan lah cuma tu.
0: Tunggu saja keputusannya nanti insyaAllah. Mana tahu. Boleh jadi peringkat seterusnya, peringkat suku akhir, seberu akhir. Mana tahu dia jadi finalis, siapa tahu kan Shania?
2: Siapa tahu juga kan. Cuma itulah, siapa tahu juga.
0: Rezeki masing-masing. Yang dah diduga. Itu juga membuat kita ni happy. Benda-benda kecil mungkin jadi tenin menyangka. Tapi dia datang, benda-benda kecil cuma itu, jadi buat kita ni happy. Betul?
2: Betul.
0: Apakah Sonia bersetuju?
2: Tak bersetuju.
0: Baik. Ya. Ada lagi?
2: Apa lagi tapi tu? Ada lagi?
1: Tidak. Apa lagu yang di...
2: Aku minta tukarkan
0: lagu. Tukar lah. Tukar lagu lah.
2: Lagu Inggeris. Ada lagu Inggeris kah?
1: Ha?
2: Lagu Inggeris.
1: Boleh? Apa?
2: Beastie Boy. Adakah?
1: Beastie Boy
0: ni orang apa? Korea kah?
1: Backstreet Boys. Backstreet Boys.
3: Tell me why and...
1: Cakap dia terang eh.
0: Nada aku faham tu kita.
1: Payah tu.
3: Backstreet Boys.
0: Apa nama lagunya?
2: Get Down.
1: Ha? Make It Down? Get down.
0: Apa sebenarnya lagunya?
2: Get down.
1: Get down.
3: Get daripada down. Backstreet Boys. Hadi paham sebenarnya. Hadi paham sebenarnya.
0: Backstreet Boys
3: dengan lagunya apa?
2: Get down.
0: Yeah. Oh, Get Down tidak ada. But We Only Have Drowning sama I'll Never Break Your Heart. Minta maaf ya.
2: Break your heart kah? Break your heart boleh je tu.
0: Bukan break your heart. I'll never break your heart.
2: I'll break your heart.
0: Boleh ha?
1: Bye. Break your heart lah.
0: Indah berapa lancak lah.
1: Tapi okey lah.
0: Okey sajalah.
1: Okey. Terima kasih Sania. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ini ada lagi daripada pendengar kita namanya Fandi. Apa khabar Fandi? Fandi HM yang baru saja bersama kita bergabung di ruangan WhatsApp. Katanya Assalamualaikum DJ. Apanya tu Hadi?
3: Kalau aku perkara simple dan kalau stres bawa lihat pemandangan pantai dan lihat wayang. Happy tah kutuk dan berjalan ke taman. Dari Fendi
0: HM. Betul. Kerana lain-lain orang, kalau bis kita berdua bersetuju lah, lain-lain orang, lain-lain caranya ia punya coping mechanism ataupun caranya berterapi. Banda. Betul? Ini orang ini sukalah kalau melihat pemandangan pantai mungkin dalam kesunyian, mendengar bunyi ombak, mendengar bunyi apa namanya kita ni, suasana pantai adalah angin-angin sebab-sebab itu mungkin membuat dia tenang kan? Betul? Perkara yang yang kita ni perkara yang effortless.
3: Pagi, ayu,
0: tapi ada lihat wayang juga. Lihat wayang pun bagus.
1: Aku baru-baru beli bus melihat juga cerita apa tu, Pastor of Universe.
0: Bagus. Lah itu.
1: Bagus sejajar.
0: Promo betul ah.
1: Bagus. Kemarin pun lihat dia lagi.
0: Dua kali.
1: Oh, enggak, cerita lain.
0: Cerita lain lah.
1: Sementara membawa anak-anak cuti sekolah.
0: Kan.
1: Dia dapat bawa ke luar negeri tadi.
0: Ya, betul.
1: Di sini sajalah.
0: Kalau tadi melancong itu bukan option.
1: Benar.
0: Bukan satu option. Benar. Kalau ada membawa. Jadi salah satunya lihat wayang.
1: Betul.
0: Boleh menjadi sesuatu yang menggembirakan kanak-kanak.
1: Betul.
0: Terus esok masih lagi cuti sekolah. Jadi mungkin ada yang mungkin masih lagi belum ada jalan keluar, masih buntu lagi. Apa kan dibuat esok sama kanak-kanak last day Wayang boleh.
1: Wayang
0: Brunei pulang. Bandar Kuchiria boleh.
1: Masa ni lagi masih ada di Padang Kawat.
0: Food festival
1: boleh. Pun ada di Sarkas pun ada.
0: Sarkas pun ada.
1: Badut
0: Sarkas
1: engkau. Boleh. Macam-macam. Syadi pun ada.
0: Syadi pun boleh.
1: Boleh.
0: Masih safe mode.
1: Safe mode masih.
0: Sekejap lagi sleep mode. Karena minta ribut dia nek.
1: Yes.
0: Okay. Jadi sudah kita ni masih lagi dalam sembang-sembang malam minggu. Hubungi kami 222-7236. Kami akan bacakan terus juga. Kita akan mengantarkan menerusi WhatsApp Harmony FM. Banyak lagi feedback-feedback yang akan kita bacakan selepas ini. Tapi kita berhibur dulu dengan sebuah lagu Inggeris. Ini daripada apa? Beastie Boy.
1: Ya. Apa? Beastie Boys. I break your heart lah.
0: Bukan break your heart. I'll never
1: break your heart.
0: Okay, enjoy Sanya dengan lagu pilihannya pada malam ini.

0: Harmony FM stesen nomor 1 Auda, dan kembali lagi di jam yang terakhir di sembang malam 1 dengan topiknya perkara kecil yang mengembirakan Auda ataupun a small thing big impact yang mungkin boleh mengubah hidup Auda. Jadi mood marah terus ke ceria, dari suram terus ke gembira.
1: Itulah dia ya, titik perbincangan kita ni malam ini.
2: Benda-benda kecil. Sembang malam minggu.
1: Mungkin ya sesuatu yang kalau orang boleh cakap it's something petty lah. Tapi yang kita ni, oh besarnya hatiku, alhamdulillah hari ini.
2: Okey, daripada Nor.
1: Okey, apanya?
3: Kalau akunya, aku suka melihat-lihat bunga okit. Melihat bunga okitnya nyak. Sanang tak rasa kutunya, lapang terpikiran kutunya. Itu daripada Nor. Terima kasih Nor.
1: Lagi daripada, ada lagi satu pendengar yang masuk daripada telefon di sini, katanya DJ, kadang-kadang yang paling ku happy kalau orang menyebut nama ku dengan betul. Jadi saya tanya, kenapa pula orang mesti menyebut nama kita dengan betul? Satunya, nama ku panjang. Macam tadi nama kita PK, nama kita bisa-bisa Taufik Ilyas.
2: Jadi Tufak.
1: Tufak. Maksudnya macam nama artis rap lah tu. Tupak Syakur lah.
2: Tupak Syakur.
1: Jadi apabila nama ku ni susah disebut, saya dah bertanya lah apa nama maksudnya tu. Mungkin namanya 2, 3, 4 patah, tapi orang menyebutnya dengan betul, ataupun sudah aku happy.
2: Betul. Ini ada pada 0149.
1: Okey, apanya? Ini payah kami membacakan, tapi mudah-mudahan tepat dengan apa yang kami andaikan. Tadi Hadi pandai membaca PK. Pandai ia break the code. Cuba tadi, apanya?
0: Katanya, assalamualaikum. Selamat malam. Kalau stres, bawa tah solat. Indah tak lagi stres, tanang tak hati.
1: Betul, memang betul.
2: Betul.
1: Selain daripada ia satu kewajipan, pastinya ia sesuatu yang kita ni dituntut untuk melakukan. Kalau itulah caranya untuk kita berasa kita ni nikmatnya beribadah, alhamdulillah, teruskan.
2: Betul.
1: Semoga terus istiqamah lah. Dan ada lagi satu yang mengantarkan satu perkara kecil yang membuatkan aku happy, DJ. Bila aku sampai ke tempat atau macam tempat yang sibuk, tiba-tiba ada kereta keluar
2: sekali
1: dapat parking.
2: Atau perkara kecil sebenarnya,
1: kecil,
2: perkara remeh-temeh, tapi membuat kita ni happy.
1: Mungkin ajut kita ni kan parking basement kah, apakah kenapa kita okey kah?
3: Telefon kita gugur.
1: Sibuk kan ya.
2: Gugur.
1: Selalunya orang ini kita ni mencari nasib parkingan ya.
2: Benar.
1: Pusing 2-3 kali. Lasas nak ada parking ke basement tujuannya tu.
2: Benar.
1: Ataupun ke blok lain. Tiba-tiba melintas ada kereta rebus.
2: Senang hati. Taruh sejak.
1: Apalagi depan pintu.
2: Baru je masuk. Taruh dapat.
1: Tapi orang yang belakang sana.
2: Jam-jam.
1: Memangnya sikit hati lah. Aku lama-lama meraun, ia pun dapat parking. Tapi apa boleh buat?
2: Tapi di antara kesimpulannya sebenarnya kita ni bersyukur je lah.
1: Syukur je lah.
2: Yang penting bersyukur.
1: Apapun damit pun sekali, memang kita ni perlu bersyukur. Macam tadi macamnya kita ni katalah kekurangan. Kita ni kan beli barang tu RM5, tapi kita ni cuma ada RM4. Tapi bila kita ni menyasah kedapatan, ada lagi duit dalam waktu RM10.
2: Yes, dia.
1: Macam
2: duit kuntu dia sebenarnya. Itu kombela.
0: Boxer anu ba, boxer.
1: Anu boxer bintang-bintang tu kan.
2: Duit kuntu duit kuntu.
1: Boxer ada poket kan.
2: Aku simpan 50 sen. Kukira sampai 50 tu.
0: Barat.
1: Satu lagi DJ cakap, aku suka ke menyebarang ke negara jiran. Satu yang paling kita ni perkara kecil yang aku rasa bukan perkara kecil ni
2: tapi tadi mencari perkara yang simple sebenarnya. Perkara cakap, kecil tapi buat ni happy.
1: Kenapa lah ni tadi terima? Tiba-tiba nada queue. Nada queue up. Apa rasanya? Kita ni expect ni turun awal-awal pagi tapi tadi dah perlu beratur panjang.
2: Cepat ya, senyum lebar.
1: Senyum lebar.
2: Kita cap pasport apa semua. Senang, dipermudahkan perjalanan kita tu.
1: Atau tu ya kata kuncinya tu.
2: Dipermudahkan.
1: Apabila sesuatu tu dipermudahkan untuk kita ni, itulah kata kuncinya untuk perkara-perkara kecil sekalipun lah. Itulah antara respon-respon yang kita terima.
2: Ya, betul.
1: Daripada pendengar-pendengar, mungkin ada yang akan menghubungi, boleh masih on.
2: 2227236.
1: Dan WhatsApp.
0: Dan Auda boleh me-WhatsApp kami, mengantarkan perkongsian Auda melalui WhatsApp kami 8333941.
1: Yang menghubungi kami malam ini, insyaAllah akan kami tunaikan lagu permintaan bis kita. Apa saja lagu? Lagu Melayu, lagu Inggeris. Asalkan di bawah tahun 2016. Itulah ya, lagu-lagu yang kita berikan ataupun kita sajikan kepada Auda menerusi Harmony FM pada malam ini.

0: Sudah pun pukul 11.47 minit malam waktu Brunei. Masih lagi bersama di dalam ruangan Semang-Semang malam minggu bersama kita bertiga pada malam ini. Memang rare, yeah. Selalunya berdua. Hari ini bertiga bersama dengan pelatih kita, ya. Hadi namanya, bukan Adi tapi Hadi namanya, bersama dengan Taufik pada malam ini. Baik, masih lagi kita ni bincang-bincang. Tajuknya apa tadi tu, adik?
1: Kegembiraan kecil yang boleh mengubah
2: perkara simple.
1: Perkara simple
2: yang boleh mengembirakan.
0: Ada yang baru masuk, cuba tah lihat nombor telefonnya 3352. Cuba baca.
2: Ya, dari Awang apa?
0: Awang apa?
2: Dari Kampung Batong, Batong.
0: Batong lah.
2: Kampung Batu Marang.
0: Apanya?
2: Assalamualaikum DJ bertiga, ya. DJ berdua lah, ha.
0: Bertiga lah, okay lah.
2: Perkara yang paling membuat ku rasanya
0: happy lah tu.
2: Yang happy yang boleh mengubah rasa ngalih. Ada mood kah selaku seorang driver,
0: seorang driver
2: yang membawa penumpang aneknya, membayar. Penumpang membayar dan terus cakap keep the change. Kena bayar, terus ambil chainnya. Walaupun nilainya ya RM2-3 tapi boleh membuat rasa
0: memang
2: happy berlanjut.
0: Memang
2: hilang rasa ngalih tu.
1: Macam tadi dia macam Zul kan bagi duit.
2: Tapi ani ada lagi tanya boleh mainkan lagunya Lena di Ulit Inta.
0: Daripada sana tu, Awang apa?
2: Awang apa?
0: Pemandulah salah satu daripada mungkin pengusaha ataupun vendor-vendor e-hailing kalau di negara jiran e-hailing.
2: Jadi ya memang ialah palingnya happy-nya walaupun ngalih-ngalih bawa ke sana kemarinya penumpang atunya.
0: Contohnya
2: kena bagi duit bayar satu-satu, keep the change. Paling senang happy.
0: Alhamdulillah.
2: Terus selanjutnya spin.
0: Ayolah, walaupun RM2-3 apa lagi lebih daripada tu,
2: Benar.
0: Okey, mudah-mudahan bertemu lagi dengan kita punya customer tu, Wang apa? InsyaAllah sekarang nanti ada masa kita akan putarkan lagu tersebut. Dan ini lagi daripada Siti Saleha, yang berada di Kampung Lumut. Alhamdulillah DJ, kalau aku yang membuatku happy adalah bila solatku terjaga dengan baik dan sempurna. Jadi ini memang besar maksudnya. Mungkin dapat melakukan ibadah tepat pada waktunya. Indah bergegas dalam keadaan tenang. Alhamdulillah, ya. Terima kasih kepada rakan pendengar-pendengar kita yang sudi memberikan feedback pada malam ini. Kita cuma berbaki 10 minit lah dari sekarang. Dan ada lagi beberapa input daripada pendengar-pendengar kita yang masuk. Katanya, DJ, benda paling simple yang paling membuat hatiku gembira berbunga-bunga ialah terjumpa barang yang dicari yang ku sudah andaikan hilang,
2: yang berkurun lama hilang.
0: Sudah hilang lama, sudah kira give up lah tu, ya.
2: Tak tahu apa
0: tiba-tiba dapat. Ada itu memang contohnya lah.
2: What a coincidence.
0: What hilang. Kita ni sudah give up. Masa-masanya ada lagi ada ni barang ni.
2: Tiba-tiba ada
0: menjelma. Yang biasa kan kita ni cakap, bila kau mencari nak kau ada, bila kau nak mencari ada kau. Itu biasa orang kita ni. Mana dia sudah dicari dan ada tiada.
1: Remote TV tu, remote TV.
2: Macam Sandy Anderson.
0: Contoh remote TV.
2: Remote TV.
1: Papat kuku.
2: Macam Sandy Anderson ni
0: terus. Papat kuku. Remote TV apa lagi yang susah-susahan ni tiba-tiba ada timbul.
2: Kunci kereta. Kunci ini kereta. Di sana terlampau banyak kunci kereta. Kehilangan satu. Tahu-tahu ada. Ia banyak kereta. Tahu-tahu kena balik. Senang.
0: Ada lagi satu dek yang kini happy kalau kena jumpa tapi kita ni

0: memerlukan apanya? Bateri. Bateri. Bateri lah. Tadi memerlukan bateri. Kadang-kadang bateri ni kita ni nak menyimpan. Bukan jenis nak menyimpan bateri. Tiba-tiba ada bateri baru.
1: Nah.
0: Okey, tadi ada pemanggil.
1: Ada pemanggil.
2: Last.
1: Alright.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya Allah ya Tuhanku.
1: Bahaya je suara kita ni.
0: Kan
1: sebisa kita.
0: Menit, wah. Ya.
2: Apa?
0: Sebisa kita. Bayi menelpon lah. Kan habis sudah wah.
2: Baru habis anu di rumah sepupu.
0: Kupikir pickleball ni. Pickleball. Pickleball.
2: Marin tu kemarin mamang badan ke. Baru suara ku nah.
0: Nah, cuba. Kita ingat pickleball tu dan ngalih kah?
1: Apa barengan?
2: Alhamdulillah, apa berbis kita bertiga.
0: Alhamdulillah. Perkenalkan rakan baru
1: DJ
0: kami, Hadi.
2: Ah?
0: Hadi namanya.
2: Hadi. DJ Hadi. Dari mana kan?
0: Bukan. Indah. Pelatih. Tapi dah kata dia tak ke mana lah. InsyaAllah kalau harmoni, Alhamdulillah. Ada juga tiga orang. Ada Edi, ada Hadi,
2: lagi.
0: Ada Adi. Biar ada tiga.
1: Baru Didi.
0: Baru si Didi.
2: Adi, Hadi.
0: Ngian.
2: Oi.
0: Bah, singkat saja ni masa, tapi boleh kongsikan benda-benda yang simple tapi dapat membuat hati kita gembira. Simple-simple saja.
2: Okey. Anu hajat yang dihajat itu kena kabulkan.
0: Contoh.
2: Lah kena gua minta kabulkan lagu.
0: Ha, tahu aku sudah.
1: Hati pandai kita tu.
2: Aku simpel kan dah.
0: Eh, benar.
1: Okey, sebelum jauh tunggu. Ani sebelum terlimpas ani daripada Anderson. Paling gembiranya masa terjumpa 100 dalam seluar poket. Akan ujung tahunnya kapeh sudah. Tahu-tahu kelupaan rupanya adanya dalam poket 100. Hebat.
2: Itu rezeki melompok tu.
1: Rezeki melompok tu yang mana. Apa macam kita ribet satu kan?
2: Di kereta.
1: Kita makan truk kah?
0: Macam bunyi apa ni ngian? Macam pick up cam.
2: Pakai kubi.
1: Oh, steady kita tu.
0: Macam mana pick up anu bah? Pick up cam bah punya nyawa macam
1: ni. Bah sambung tadi.
0: Sambung.
1: Yang buat kita happy, simple, kena pasangkan lagu yang kita mahukan tu kah?
2: Itu apa saja hajat yang tadi kan hajat sesuatu tu kan. Datang tercapai. Happy benar je tu.
0: Ya memanglah.
2: Terserah daripadanya minta gua kan lagulah.
0: Kalau sempat siapa suruh menelpon 10 minit kan habis.
1: Apa lagunya kan dulu?
2: Dah payah gua kan siapa sih lagunya. Jadi kami terhibur pendengar harmoni. Itu tu. Apa saja. Kami pun di sekitar saya menyampati.
0: Kami pun happy. Okay. Last minute ada orang menelpon.
1: Ini ada dari Fish Damit nah. Fish damit yang simple tapi membuat hati gembira ninya. Masa terseliur akan makan mie goreng.
0: Tiba-tiba
1: sekali tinggal sebungkusnya di lemari. Allah.
3: Atau bersama.
0: Ngam. Sama roti paun. Kalau tinggal sekaping roti paun.
1: Ngam kecukupan untuk diri.
0: Macam sebantal tu.
2: Ya bahajatkan makan atu.
1: Awak tahu ada.
2: Itu tu.
0: Bahasa kita.
1: Kami tadi sebenarnya kami macam perkara simpel membuat kami happy apabila kita melipon tadi.
0: Ngam.
1: Kami tadi pasal nyami mana ngin Liverpool lah. Jengku ada Liverpool lah jengku. Dah ada dalam TikTok pun dah ada jengku.
0: 2 minit 81.
2: Lepak-lepak tadi dia ras pupu baru tu naik.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan bulan Haji Mabrur.
2: Tuan Haji Aris baru sampai hari ini.
0: Baru-baru. Baru terakhir hari ini. Alhamdulillah. Artinya minggu depan mesti menelpon tu
2: Mesti ada ni pun. Ini dia sempat pasal melayan orang kali lah.
0: Melayan orang ni. Mungkin jet lag sedikit.
1: Benar.
2: Ini pun baru balik ni. Dan bagas berdikir aja apa.
0: Alhamdulillah.
1: Aku heran yang masalahnya. Kenapa jet atau ada kaki tu?
2: Jet
1: ada kaki.
0: Jet ada kaki ah?
1: Jet lag.
2: Jet lag.
0: Aduh. Lag atau LAG kali kenapa?
1: Oh ya, tak. Sida lag.
2: Bukan sida head.
1: Bukan sida lag. Atau head atau kita kutai kasar tu kita.
0: Bah, pengiran. Bukannya memutuskan kalimat ni ana. Tapi lain kali awal-awal tu benar pun.
2: Itu baru ku ke kereta, baru nak tipon ni tu.
0: Mana apalah. Terima kasih kami pun berbesar hati dan perkara macam ni Damit pun buat kami senyum malam ni. Terima kasih ni ana.
2: Senyum dia dapat bertipu
1: sama. Apa lagunya tadi?
0: Wings saja Wings.
1: Lena di Ulit Intan lah.
0: Boleh ha?
2: janji harmoni dapat menghibur kami.
0: Ya. Yeah. Okay. Assalamualaikum.
2: Kami kita balik baik-baik insyaallah.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia pemanggil terakhir kita untuk minggu ini. Insyaallah akan kembali minggu depan. Jadi kita ni minta maaf lah kalau ada sesuatu yang menyinggung perasaan bis kita tidak nyaman di hati Hadiah. Terima kasih kerana sudi bersama pada malam ini.
3: Ya. Terima kasih juga.
1: Apa perasaan Adik?
3: Masih dalam safe mode.
1: Safe mode masih ya.
3: Tapi insyaallah lah, masih belajar beradaptasi kan.
0: Betul. Terima kasih sudah bersama kami. Insyaallah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Kami minta maaf banyak-banyak. Semoga terhiburlah dengan perbualan malam ini. Assalamualaikum.

0: 94.1 97.7 FM. Inspirasi keluarga bahagia.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang dirjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wal 'asr.
2: Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
2: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: الحق وتواصوا بالصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Al-Fatihah ala niyyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa salahis sya'ni zahiran wa batina fi ad-din wa ad-dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khair sultanina kabawah duli yang maha mulia paduka seri baginda sultan haji hasan al-bulqiyah muizzaddin wa ad-daulah ibn al-marhum sultan haji umar ali saifuddin sa'adul khairi wa ad-din Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam wa ahlahu wa auladahu wa ahfadah wa qarabatahu wa ra'iyyatah wal hadirin ajma'in wa li biladina Brunei Darussalam wa li jami'i afradi usratina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa 'ala an-niyyah أن الله يقضي جميع حاجات سلطاننا وينصره ويوفقه ويسدده ويجعل هذا المجلس تدارس القرآن محاطا بالخيرات والمسرات والأنوار والبركات بجاه خير البريات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله وبحق الفاتحة الفاتحة أثابكم

Auda dalam ruangan Sesegar Harmoni untuk pagi ini hingga 10 pagi ini nanti, hari ini Ahad 20 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 7 Jun 2026 Masihi. Apa khabar juga untuk rakan-rakan pendengar kita yang bersama pada pagi ini? Imam mendoakan juga semuanya dalam keadaan sihat walafiat, hendaknya yang kurang sihat juga kita mendoakan juga mudah-mudahan diberikan kesembuhan untuk Auda dan juga dapat melaksanakan apa jua aktiviti yang ingin Auda lakukan. Baik Auda, apapun pada hujung minggu ini, semoga hari ini akan terus berjalan dengan lancar dan juga dipenuhi dengan perkara-perkara yang mengembirakan. Dan apapun juga, tidak terasa cuti sekolah juga akan bermula esok ya. Jadinya para pelajar, anak-anak kita, adik-adik kita akan kembali ke sekolah dan pastinya juga untuk meneruskan sisi pembelajaran seperti biasa. Jadi apapun juga mudah-mudahan setiap rancangan apa jua aktivitinya kita mendoakan juga semoga sisi persekolahan akan berjalan dengan lancar dan juga dipenuhi dengan semangat juga ya untuk mencapai kejayaan yang lebih cemerlang. Baik Auda, di pertemuan kita di ruangan Sesegar Harmoni pagi ini, sebelum kita bersama lagi untuk menghiburkan Auda, pastinya pada pagi ini Emma akan kongsikan antara pengisian yang akan kita bawakan dalam pertemuan kita pada pagi ini. Emma kongsikan juga untuk Auda pada pagi ini dan juga memberikan ruangan untuk Auda mengongsikan ucapan tahniah dan juga selamat hari jadi. Terus hantarkan melalui talian kita, talian WhatsApp di Harmoni FM, dan juga kita akan menerima ucapan-ucapan bersikita dan juga kita akan mengongsikan nanti ucapannya sehingga sebelum jam berita sukan pada pukul 9 pagi ini nanti ya. Dan juga insyaAllah kita akan kongsikan panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara kita, negara Brunei Darussalam, sekitar pada pukul 6.45 minit pagi ini nanti, tepat pada pukul 7 pagi siaran berita perdana akan ke udara. Juga kita akan bawakan Auda laporan acara pesta makan tahun Pantai Si Andang Kampung Jerudong terbitan rakan, akan kita dengarkan nanti rakan pelapornya Irwan Reno selepas kita menerima isyarat nanti sekitar pada pukul 7.30 minit pagi ini nanti ya. Ikuti nanti laporan acara pesta makan tahun Pantai Si Andang Kampung Jerudong bersama dengan rakan kita Irwan Reno. Dan Dapur Harmoni siaran ulangannya akan kita bawakan pada pukul 9.15 minit pagi. Ruangan Mahligai Cinta seperti biasa pada setiap hari Ahad pada pukul 10.30 hingga 12 tengah hari akan kita bawakan. Seperti biasa juga kita akan berikan ruangan untuk Auda mengongsikan ucapan kepada Raja dan juga Ratu sehari kita yang akan melangsungkan perkahwinan dan juga pernikahan dan yang akan mengikat tali pertunangan. Auda boleh kongsikan nanti dalam ruangan Mahligai Cinta. Juga kita akan hiburkan Auda dengan lagu-lagu cinta, lagu-lagu pengantin, hiburan dalam pertemuan di ruangan Mahligai Cinta pada pukul 10.30 hingga 12 tengah hari. Dan juga dalam pertemuan di ruangan Mesra Harmoni tepat pada pukul 4 petang, hashtag lagu ku akan dibawakan oleh rakan kita nanti, 5 buah lagu. Jadi nantikan apakah lagu-lagu yang akan dibawakan dalam ruangan hashtag lagu ku dalam pertemuan kita di ruangan Mesra Harmoni pada pada pukul 4 petang nanti ya. Dan di ruangan Simfoni Harmoni Drama Perambahan Brunei terbitan rakan kita Alif akan kita bawakan nanti pada pukul 8.30 minit malam. Itu antara pengisian akan kita bawakan di ruangan Sesegar Harmoni dan juga Mesra Harmoni dan juga Simfoni Harmoni. Dan pastinya juga kita akan terus juga
menghiburkan anda sepanjang hujung minggu ini, pelbagai lagu-lagu menarik dan juga informasi terkini akan kita bawakan khas untuk anda. Apapun, teruskan bersama juga di Harmoni FM. Di pertemuan kita dengan sesegar Harmoni, Ima akan terus menemani hingga

0: أصلي على هذه الميتة أربع تكبيرات فرض الكفاية مأموما لله تعالى. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat perempuan empat takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
1: Marilah kita sama-sama berdoa semoga rohnya dicucuri rahmat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian tadi disampaikan satu berita keluarga dan harap maklum.

Inspirasi Keluarga Bahagia, Stesen Keluarga dan Sukan Awanda. Selamat pagi semuanya, selamat berhujung minggu dan kita kembali bersama dalam pertemuan kita di ruangan Sesegar Harmoni untuk pagi ini. Baik Awanda, kita berada dalam ruangan ucapan tahniah dan juga selamat hari jadi untuk hari ini. Terus kongsikan ucapan-ucapan miss kita melalui talian kita, talian WhatsApp di Harmoni FM, dan kita akan menerima sebelum jam 9 pagi ini nanti ya.

Ini ucapan yang kita terima. Assalamualaikum Abang DJ yang bertugas. Waalaikumsalam dan juga selamat pagi. Ucapan hari jadi ini khas ditujukan buat adik-adik dan juga ipar dan juga bungsu tersayang yang menyambut hari jadinya pada hari ini yang ke-46 tahun. Semoga panjang umur, murah rezeki, sehat selalu, dipermudahkan segala urusan, berbahagia selalu di samping orang yang tersayang, sentiasa dalam lindungan dan juga rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Sukses dalam bidang pekerjaanmu, semoga meningkatnya usiamu akan menjadikan seorang yang lebih kuat dan juga tabah menghadapi liku-liku kehidupan. Dan ini datangnya daripada Kakak Siti Khadiza, Abang Ipar, Pengiran Muhammad Saiful, anak-anak buah iaitu Awangku Muhammad Nur Syukri dan Dayangku Siti Nur Amal Syahira, Awangku Sufri, Awangku Muhammad Nur Syafiq Fitri, Adainku Siti Nur Ramal, Syasha Syazwana, Awangku Muhammad Nur Syazwana Hafifi dan juga Dayangku Siti Nur Amal Syazana Amira yang berada di Tungku Gadong. Baik, seterusnya lagi assalamualaikum dan juga selamat pagi dan juga selamat menjalankan tugasan apapun selamat pagi. Terima kasih dan ucapan ini katanya hendak dirakam, jadi diharapkan bersedia dengan alat perakamnya. Ucapan sekalung doa buat sepupu yang dikasihi iaitu Dayang Haja Masilah binti Haji Muhammad Saleh dan juga suaminya iaitu Awang Haji Azam serta sepupu kami yang dikasihi iaitu Awang Haji Zul Azmi bin Haji Asli dan juga isteri Dayangku Hajah Dayang Hajah Suzana yang telah selamat sampai ke Brunei semalam mengerjakan ibadah haji. Alhamdulillah dengan keizinannya juga diberikan kesempatan untuk berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Jadi semoga mereka dan juga para jemaah haji yang lain mendapat haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan apapun terima kasih untuk DJ sama-sama. Dan ini datangnya daripada sepupu iaitu Ida Nazira alias Jida dan juga sepupu sepapat serta seluruh seisi keluarga yang terdekat maupun yang jauh dan yang mengenali mereka. Seterusnya lagi, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat pagi, ini ditujukan buat bonda tercinta Dayang Hajah Patnah Haji Bakar yang berada di Kampung Limau Manis dengan ucapan selamat pagi. Semoga sentiasa sehat tubuh badan dan juga bahagia selalu. Kami sayang mama. Dan ini datangnya daripada anak dan juga menantu serta cucu-cucu yang berada di RPN Lumut ya. Dan seterusnya lagi ucapan yang kita terima di sini. Assalamualaikum dan juga selamat pagi Ahad ujung minggu, semoga tetap diberikan kesihatan, amin. Dan ini juga untuk dirakam, diharapkan bersedia dengan alat perakam ini ya, untuk rakan kita Sarbanun K. Baik, sanahawa, selamat ulang tahun kelahiran buat teman-teman Harmoni Pujaanku dan juga Brunei Friends Group iaitu Hajah Mutiara binti Haji Ismail yang berada di Batang Perhentian Wasan dan juga Hajah Siti Kadariah binti Haji Muhammad Nur iaitu isteri tercinta Haji Abu Bakar bin Haji Sulaiman yang berada di Temburung. Dengan sekalung doa kami hadiahkan, semoga dipanjangkan umur, diberkati rezeki, diberkati, berbahagia bersama dengan keluarga, dijauhkan dari segala macam penyakit, bala bencana dan juga musibah, dipermudahkan segala urusan dunia dan juga akhirat, sentiasa dalam perlindungan dan juga rahmat Allah selalu. Amin ya rabbal alamin. Dan ini datangnya daripada Pengiran Isma, Haja Rosina, Haja Erna PS, Sermanun K, Haja Biba, Zuhelmi, Haja Zaitun, Haja Sarina, Pengiran Hajah Damit Haji Awang Wahid, Pengiran Fatimah, juga daripada Pengiran Hajah Teruna, Pengiran Hajah Juwita, Ainun, Salmiah, Haji
Abu Haji Abdul Razak dan juga empat Mariam, dua Maria, Nora, Babu M dan Kunorma, enam sekawan, Haji Abidin, Hajah Norsiah, Haji Timbang, Haji Aris, juga daripada Hajah Norsiah, Haji Abdul Halim, Haji Den dan juga Hajah Sally, Diana Purple, Hajah Normina, Hajah Mardiana, Nur Lela Kahar, Haji Aman, Saiful Zan, Aninah, juga daripada Cikgu Razali, Fatima, Nauyah, Ina, Abuhar, Rosia, Amoy, juga daripada Norida, Hajah Rokia, Kusmas, Haji Saban, Hajah Siti Rubia, Haji Maidin, Hajah Maiki, Hanani, Jainab, Siti Awa, Ramli, Haji Sidi, juga daripada Haji Basman, semua teman-teman harmoni pujaanku dengan keluarga masing-masing, juga daripada Nordin, Sofia, Fatima, Haji Suhaili, Hajah Nurul, Major Bersara, Haji Zainal, juga daripada Cikgu Haji Safari, Hajah Noraini, Rosiah Allah, Pengiran Ramlah dan juga semua teman-teman Brunei Group, Friends Group dengan keluarga masing-masing. Apapun, terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang menyapa pada pagi ini. Ada rakan kita Imah Haji Hussein yang berada di Kampung Subuk dan juga sama pagi juga dari kami di Harmony FM. Terima kasih kepada kami sebagai peneman untuk audio pada pagi ini. Rakan kita Hajah Nuri, Haji Abdul Rahman juga bersama pada pagi ini dan katanya sambil menikmati sarapan pagi. Terima kasih dan juga selamat pagi juga dari kami di Harmony FM. Dan rakan kita menyapa lagi, ada satu pantun, pergi ke pasar membeli kelapa, jangan lupa belikan juga jambu, senyum itu adalah sedekah percuma, indahnya wajah dengan senyumanmu. Terima kasih untuk rakan kita Hai yang bersama pada pagi ini. Dan apapun, terima kasih yang bersama. InsyaAllah selepas ini kita akan kongsikan lagi ucapan-ucapan yang dikirimkan oleh rakan-rakan mendengar kita yang bersama pada pagi ini ya.

6 langkah pencegahan jenayah. Selamatkan rumah Auda. Pastikan semua pintu dan jendela dikunci sebelum Auda tidur atau keluar rumah. Nyalakan lampu dan pasang sistem penggerak serta kamera keselamatan untuk menghalang pencuri. Selamatkan kenderaan Auda. Jangan tinggalkan enjin kenderaan hidup tanpa pengawasan. Pastikan pintu dan jendela kenderaan Auda dikunci walaupun untuk waktu seketika kerana pencuri lebih suka sasarannya mudah. Sembunyikan barangan bernilai Auda. Elakkan daripada menyimpan barangan bernilai Auda di kereta. Barang tersebut hendaklah dibawa bersama atau jika tidak dapat dibawa, simpan di tempat yang tersembunyi. Jangan percayakan mereka. Pelaburan yang menjanjikan pulangan yang tinggi tanpa risiko. Jaminan pulangan tanpa sebarang usaha, sila hubungi AMBD ataupun pihak polis untuk nasihat. Jangan terpedaya. Abaikan sebarang panggilan telefon atau message yang mengatakan Auda telah memenangi wang tunai atau meminta Auda untuk menelepon mereka kembali. Awasi barang Auda. Jangan menyimpan barang di

0: 993 atau layari laman sesawang kami www.polis.gov.bn atau email rbpf.pro@polis.gov.bn.
1: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan Khususilawati Pengiran Haji Muhammad Sabri dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke upacara mengangkat sumpah Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar bagi Mahkamah Rayuan Negara Brunei Darussalam. Otoriti Makanan Brunei Darussalam komited dalam memperkukuhkan langkah kawalan keselamatan makanan selaras dengan piawaian antarabangsa. Program literasi penerangan dihasratkan dapat melahirkan belia yang berwawasan dan memiliki jati diri yang kukuh. Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menghadiri upacara mengangkat sumpah bagi Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar bagi Mahkamah Rayuan Negara Brunei Darussalam yang baharu. Upacara tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman. Berangkat sama Paduka Anak Da Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Majlis dimulakan dengan pembacaan surat perintah lantikan oleh Pengiran Haji Rafizana bin Pengiran Haji Razali, pemangku Grand Chamberlain. Upacara tersebut diteruskan dengan upacara mengangkat sumpah ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam oleh The Honourable Sir Nicholas Blake, Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar bagi Mahkamah Rayuan Negara Brunei Darussalam. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang, Yang Berhormat Datin Seri Paduka Dayang Haja Nur Hashimah binti Haji Muhammad Taib, Peguam Negara, Yang Amat Arif Datu Seri Paduka Stephen Chong Wan On, Ketua Hakim Mahkamah Besar, Yang Arif Awang Haji Abdullah Sofri bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datu Seri Paduka Haji Abidin, Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar, Yang Arif Awang Muhammad Faisal bin Pihin Datu Juragan Laila Diraja, Datu Seri Pahlawan Haji Kifli, Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar, Datu Paduka Awang Haji Hamidun bin Haji Ibrahim, Setiausaha Sulit dan Laila Rahsia, Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Awang Zul Husam bin Haji Abdul Samad, Pemangku Setiausaha Tetap, Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang, dan Yang Arif Dayang Haja Hazarina binti Pihin Orang Kaya Setia Jaya, Datuk Paduka Haji Hurairah, pemangku Ketua Pendaftar Mahkamah Besar. Penerbangan keempat dan terakhir Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam selamat mendarat di Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei pada 5.53 petang kemarin. Hadir mengalu-alukan ketibaan jemaah Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Bersara, Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, Pengiran Datu Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama, dan Tuan Yang Terutama Saleh bin Abdul Karim Al-Shiha, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Arab Saudi ke negara ini. Dengan mengamalkan pendekatan berasaskan sains, negara boleh memperkukuhkan sistem keselamatan makanan negara, mencegah risiko lebih awal dan melindungi kesihatan awam dengan lebih baik. Berucap dalam perutusan sempena Hari Keselamatan Makanan Sedunia, Timbalan Menteri Kewangan menekankan, seiring dengan kemajuan teknologi, peningkatan perjalanan global serta perkembangan pesat perdagangan antarabangsa, sistem makanan negara kini menjadi lebih saling terhubung dan semakin kompleks berbanding sebelum ini. Pengiran Datin Seri Paduka Haja Zeti Sufina binti Pengiran Datu Paduka Haji Sani selaku pengerusi Lembaga Pengarah Otoriti Makanan Brunei

China bersedia bekerjasama dengan Laos untuk mencapai peringkat baharu dalam hubungan dua hala. Demikian menurut Presiden China Tuan Xi Jinping ketika mengadakan pertemuan dengan Presiden Laos Tuan Tung Lun Sisulit di Beijing dengan menyuarakan kesediaan China menaik taraf kerjasama koridor ekonomi China-Laos. Tuan Xi berkata kedua pihak harus mempercepatkan laluan kereta api antara China, Laos dan Thailand bagi mencapai kesaling hubungan serantau yang lebih besar. Kedua pihak juga bersetuju meningkatkan kerjasama pelbagai bidang termasuk pertanian dan elektrik dan memanfaatkan bidang baharu muncul seperti kecerdasan buatan dan ekonomi digital. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Navi mengadakan pertemuan bersama Menteri Dalam Iran Iskandar Momini di Tehran bagi membincangkan mengenai perang yang sedang berlaku. Navi turut menyampaikan surat kepada daripada Ketua Tentera Pakistan Marsikal Padang Asim Munir dan Perdana Menteri Shehbaz Sharif kepada pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei mengenai situasi semasa. Menurut satu kenyataan, keduanya bertemu di Kyrgyzstan bagi membincangkan hubungan antara Pakistan dan Iran serta situasi serantau yang terkini. Mereka juga dilaporkan menekankan keperluan untuk meneruskan usaha diplomatik untuk memastikan keamanan yang berkekalan di rantau berkenaan. Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika CDC dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO melancarkan pelan kesiapsiagaan dan tindak balas wabak Ebola di seluruh benua dengan tujuan untuk menyelaraskan usaha bagi mengawal penularan wabak tersebut. Dalam sidang media bersama, Ketua Afrika ACDC dan WHO berkata, pelan yang baharu yang dilancarkan akan menjadi rangka kerja berselaras untuk menyokong negara-negara yang terjejas, memperkukuh kesiapsiagaan dan melindungi keselamatan kesihatan Afrika. Pelan bertujuan mengumpul $518 juta bagi menyokong negara-negara Afrika dalam membuat persiapan, mengesan dengan pantas dan bertindak balas terhadap wabak berkenaan untuk tempoh antara Jun hingga November 2026. Pengarah Urusan Afrika CDC, John Kasia berkata, rancangan bersama itu memberi laluan yang jelas untuk bertindak dengan pantas dan bersatu bagi menyelamatkan nyawa, menyokong negara yang terjejas dan melindungi komuniti jiran. Pengarah WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus pula menekankan keperluan mendesak untuk meningkatkan kerjasama antara negara yang terjejas dan berisiko serta rakan sekerja di peringkat benua dan antarabangsa.

0: disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke upacara mengangkat sumpah Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar bagi Mahkamah Rayuan Negara Brunei Darussalam. Otoriti Makanan Brunei Darussalam komited dalam memperkukuhkan langkah kawalan keselamatan makanan selaras dengan piawaian antarabangsa. Program literasi penerangan dihasratkan dapat melahirkan belia yang berwawasan dan memiliki jati diri yang kukuh. Dengan itu sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimi Mahaji Muhammad Nur dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita sukan akan anda ikuti tepat pada pukul 9 pagi waktu negara Brunei Darussalam.
2: Sesegar Harmoni 94.1